بل هم بلقاء ربهم كافرون.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12

Baiklah, para pendengar yang dirahmati Allah, kita teruskan lagi siaran Nur Islam FM Radio Brunei pada malam ini. Bersama kita dengarkan dan hayati bacaan ayat suci Al-Quran. Kali ini kita bersama dengarkan surah As-Sajdah. Jadi apa kata bersama kita dengarkan dulu doa sebelum membaca Al-Quran.

على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون.

بل هم بلقاء ربهم كافرون.

0: Baiklah, waktu sekarang 8.45 minit malam ya, waktu negara kita Brunei Darussalam. Terima kasih ya kepada audio pendengar yang masih lagi terus setia bersama kami di Nur Islam FM Radio Brunei ya, pada malam ini. Baiklah, untuk seterusnya bersama kita dengarkan zikir sebelum tidur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya siang yang panjang, berakhir pula tugas-tugas yang dilakukan di waktu siang, dan tentunya kita bersiap sedia untuk beristirahat. Ketika hendak tidur, ada orang yang memikirkan kembali apa yang dilaluinya sepanjang hari tersebut. Adakah untung atau rugi yang dia dapat? Kesalahan dan kebenaran yang telah dia lakukan? Sebetulnya, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita mampu mengendurkan otot-otot dari kepenatan tersebut dan memberikan perasaan suka dan takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu akan merasa tenang terhadap sesuatu hal sebelum tidur, yaitu dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apabila seseorang memejamkan matanya dan bersiap-siap untuk tidur, dia akan tinggalkan segalanya tanpa diketahui lama atau sekejapnya. Antara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam keadaan seumpama ini ialah seperti mana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha yang bermaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berkemas di tempat tidurnya setiap malam, baginda mengumpulkan kedua tapak tangannya lalu meniup pada keduanya sambil membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua tapak tangannya itu di mana baginda mampu daripada tubuh baginda, yaitu mulai dari kepala dan muka baginda dan apa yang ada di bahagian depan dari tubuh baginda. Baginda kerjakan itu 3 kali. Maksud dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kita digalakkan untuk membaca ketiga-tiga surah ini, yaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas sebanyak 3 kali, kemudian ditiupkan pada tapak tangan dan disapukan pada tubuh badan, dimulai daripada kepala dan muka hingga sampai bahagian depan tubuh yang kanan kita sampai padanya. Di samping itu, kita juga disuruh beristighfar sebelum tidur seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi dari Abi Sa'id radhiyallahu an yang bermaksud, siapa yang ketika hendak tidur membaca istighfar sebanyak 3 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya, sekalipun dosa-dosanya itu seperti buih di lautan, sekalipun sebanyak bilangan daun-daun pohon, sekalipun sebanyak tumpukan pasir, dan sekalipun sebanyak bilangan hari-hari di dunia. Adapun istighfar yang dimaksudkan itu ialah astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Artinya, aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada tuhan selain Dia yang hidup dan berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Jadi, marilah kita sama-sama membiasakan diri dengan istighfar ini. Mudah-mudahan kita beroleh berkat.

0: وأتوب إليه.
1: Ya Alhamdulillah, demikianlah tadi yang anda dengar bersama kita dengarkan zikir sebelum tidur. Mudah-mudahan ianya menjadi satu amalan kita ya sebelum kita masuk tidur. Semoga kita sentiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa kita ke pukul 8:51 minit malam waktu negara kita Brunei Darussalam, dan tepat jam 9 malam ini nanti ya kita akan bersama ikuti rancangan pengajian kitab Turat. Nantikan bersama tepat jam 9 malam ini nanti ya. Jadi kepada anda pendengar ya, ya ataupun adik-adik kita penuntut-penuntut khasnya ya, mereka yang sedang berjuang ya menghadapi peperiksaan besar pada waktu ini ataupun minggu hadapan akan bermulanya ya peperiksaan, ada juga yang akan menduduki peperiksaan tersebut. Ucapkan ya, selamat maju jaya dan semoga dipermudahkan segala urusan dalam menghadapi jua setiap kertas peperiksaan yang akan diduduki ya. Dan peperiksaan ini bukan sekadar menguji sejauh mana ilmu yang telah pun dipelajari, tetapi menguji kesabaran ya, ketenangan, disiplin dan juga kekuatan diri kita. Jadi sentiasalah menjaga kesihatan, terutama sekali kepada penuntut-penuntut sekolah rendah ya, mendapatkanlah rehat yang mencukupi, mengulang pelajaran dengan sebaiknya dan tidak terlalu menekan diri ya. Menekan maksudnya di sini terlalu memaksa diri untuk membaca dan lulus dan sebagainya. Jadi fokus kepada usaha sendiri dan berikanlah ya yang terbaik sehingga ke penghujung peperiksaan nanti. Dan jangan lupa ya untuk memohon doa dan restu daripada ibu bapa ya, guru-guru, hargailah segala pengorbanan mereka yang sentiasa mendoakan dan mengharapkan kejayaan anak-anak biskitan dan juga kejayaan penuntut-penuntut kita. Jadi semoga Allah SWT mengurniakan ketenangan hati yang melapangkan fikiran, memudahkan lagi dan memahami setiap soalan-soalan dan memberikan hasil yang terbaik ya, dan atas segala usaha yang telah dicuba.

0: Ya, ada yang mengucapkan syukur setiap kali menghadapi masalah itu juga penting ya, walaupun tidak mudah. Bersyukur juga bukan hanya untuk hal-hal yang menyenangkan, tetapi juga untuk setiap ujian dan kesulitan. Ya, kerana di sebalik setiap masalah ada pelajaran, ya, pertumbuhan dan juga kadang-kadang hikmah yang belum kita nampak.
1: Lai, singgah kau ke kedai, Lai. Balikan Baba surat kabar.
2: Duit, Ba.
1: Pakai dulu sinmu. Murah jaganya tu.
2: Mak, dagang ni kok. Sibuk ku ni. Indah kau melihat.
1: Jalan kaki saja, Ba. Indah jauh-jauh tu. Belabih jokowan ni.
3: Hai. Kan ke mana kau, Lai?
2: Kan ke kedai runcit di depan ah.
3: Bah, ngam tato.
4: Aku kan ke sana jo ni.
3: Ikut tak saja gede aku, Lai.
4: Kesian jo kau tu, panas-panas berjalan kaki.
3: Tak ada saja memberikan kau apa kau mau.
2: Indah papa kan ni.
4: Nah, ada papa lah ya.
3: Aku saja membawa kau, Lai. Aku pun sama jo ni kan ke sana. Jodah.
1: Batah jua saya lai patinan ni balik ah.
2: Kemana ya kan?
1: Tu, kedai aku menyuruh membali surat kabar sekejap di kedai bawah ah. Kan sejam sudah, belum terbalik-baliknya.
2: Bang, malam jauh dah ni. Alum lagi alai patin balik kah?
1: Sudah ku cari tadi di kedai ah. Nya si Hasan, indah terlihat sepatin ke sana tadi.
2: Ya Allah bang, kemana tujunya nak ketenian ni? Alu pernah-pernah benih yang balik jauh malam ni. Lakas dah bang, ke balai polis ketenina.
1: Baba lakas dah.
5: Luangkanlah masa Auda bersama insan yang kita sayangi. Awasi anak-anak Auda. Beringatlah sebelum menyesal.
6: Renungkanlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan menghinakan berbuat kebajikan, yakni sedekah, walau sedikit sekalipun. Bersedekahlah pada awal-awal hari, kerana bala itu tiada melangkah ia akan sedekah. Apabila datang peminta sedekah kepadamu, janganlah ditolak akannya dengan jahat, walau sedikit pun. Berbahasalah dengan manis muka. Jangan mencaci dan menengking kepada peminta sedekah, kerana dosamu menyakiti hatinya lebih besar dosanya daripada pahala sedekahmu itu, walaupun sedekahmu itu separuh daripada hartamu. Dan jangan kamu menolak orang yang mula-mula meminta padamu itu, kerana kadang-kadang datang kepadamu itu bukan manusia, hanya jin hendak melihat betapa kamu lakukan pada barang yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dari nikmatnya, yakni rezeki kepadamu.

Dengarkan kami ya dengan jelas untuk hari ini, pertemuan kita Isnin ya, malam Selasa ya, 2 Jamadil Awal ya 1448 Hijrah bersamaan 12 hari bulan Oktober 2026 masih. Baiklah, untuk rancangan berikutnya di malam ini bersama kita ikuti rancangan pengajian Kitab Turats.

0: rancangan pengajian kitab turas.
1: Pengajian kitab turas yang diberi nama Munyatul Musalli yang dikarang oleh Syekh Daud Abdullah Al-Fatani. Dan kalau kita melihat Allah tu Maha Pemurah lagi mengasihani, walaupun ketanian ini manusia sering melakukan kesalahan ataupun dosa dan sebagainya, Allah tetap kasihan. Yang penting kita ini beriman. Allazi ja'ala salata tariqatal muttaqin, yang menjadikan sembahyang artinya yang menjadikan sembahyang, yakni sembahyang lima waktu yang kita ini kerjakan tiap-tiap hari itu, subuh kita ini kerjakan, zuhur, asar, maghrib, artinya jalan bagi orang yang bertakwa. Jalan Allah wa iyyakum minal muhafizina ala salah. Maka menjadikan kami Allah Subhanahu wa taala dan akan kamu ja'alana Allah wa iyyakum. Ja'alana Allah wa iyyakum. Allah menjadikan kami wa iyyakum dan kamu minal muhafizina ala salah, daripada orang yang memeliharakan atas sembahyang. Yang cantiknya kenapa Allah letak usaha di sana ialah supaya kita ni kelima-lima tu kita jaga sebenarnya. Kan di sini hafizu ala salawat, hafizu ala salawat, ya, jagalah kamunya ke atas lima-lima sembahyang. Wassalatil usta, dan juga sembahyang ustanya. Wassalatu sembahyang satu, satu saya sembahyang.
0: Rancangan pengajian kita.

0: Para pendengar yang hadir, rahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas rahmat dan limpah kurnia-Nya kita kembali bersama untuk mengikuti rancangan pengajian Kitab Turas di siaran Nur Islam 93.3 dan 94.9 FM Wadah Tarbiyah Insani. Baiklah, ada pendengar yang dirahmatilah pada malam ini seperti biasa ya, kepada audio yang ingin terus serta bersama dengan kita di siaran Nur Islam ya, menerusi frekuensi 93.3 dan 94.9 FM pengajian Kitab Turas, kita akan bersama hingga ke pukul 10 malam ini nanti. Baik, kita ucapkan selamat datang kepada tetamu undangan kita yang mulia, Ustaz Haji Muhammad Syahran bin Haji Muhammad Sofian. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah, sihat walafiat.
0: Alhamdulillah Ustaz. Baik, untuk kali ini Ustaz ya, kita akan teruskan pengajian kita, Kitab Turas, dan seperti yang telah pun Ustaz kenalkan mengenai dengan tajuk ataupun apa kitab yang kita bawakan ataupun kita ketengahkan ialah kitab Munya
1: Al-Musalli,
0: Munyatul Musalli. Baik Ustaz, kita akan terus bermula sekarang Ustaz. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan inayah juga kita didapat sama-sama di rancangan pengajian Kitab Turas. InsyaAllah kita ni akan sambung bacaan kita ni. Tapi sebelum itu seperti biasa, kita mulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan surah Al-Fatihah dan bacaan kitab ini akan memberi manfaat kepada diri kita dan juga membantu dan memberi istiqamah lagi kita ni untuk terus melakukan amal ibadah,
0: InsyaAllah.
1: Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa tabi'at tabi'ina wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin kafatan 'amah lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Okey, alhamdulillah kita teruskan pada bacaan kitab kita ni, sambung bacaan kita ni, iaitu pada muka surat 2 9 daripada atas. Wassalatu wassalam. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad rasuli rabbil alamin wa syafi'al muznibin. Dan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad pesuruh Tuhan sekalian, dan yang memberi syafaat ia akan segala orang yang berdosa pada hari kiamat. Jadi kalau kita ni secara itulah ini masih lagi di peringkat awal lah. Pengarang ataupun penulis kitab ini Syekh Daud Abdullah Al-Fatani memberi selawat dan salam ke atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul bagi Tuhan sekalian alam, Rabbul alamin, rasul Rabbil alamin, wa syafi'al muznibin. Wa syafi'al muznibin iaitu nya yang memberi syafaat akan segala orang yang berdosa. Muznibin artinya orang yang berdosa. Berdosa pada hari kiamat. Kalau kita ni lihat memang kata ni dia lari daripada berdosa.
0: Betul.
1: Mesti ada dosa.
0: Jangan terlepas
1: Dia terlepas daripada dosa. Dan yang memang sudah dapat kata ni faham. Yang hanya terlepas daripada dosa yang maksum ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Betul.
1: Jadi beliaulah yang Nabi baginda Rasulullah SAW lah yang berhak memberi syafaat kepada ketanya. Sehinggakan kalau kita lihat di sininya, yang apa memberi syafaat kepada orang yang berdosa, bukannya seorang-seorang, segala orang yang berdosa pada hari kiamat. Ini satu apa cantik ni sebenarnya ayatnya tu. Kenapa? Sebab kalau kita ni lihat, kalau kita ni ingat belajar di sekolah agama dan sebagainya, ataupun kita ni ingat hadis-hadis Rasulullah SAW, ya kalau diriwayatkan, ada diriwayatkan bahawa umat masa pada hari kiamat akan menuju ke padang mahsyar untuk apa ni? Untuk apa tu namanya? Hari hisab kan, diperhitungkan. Dalam perjalanan padang mahsyar itu sangat jauh, dan panas, terik dan sebagainya. Jadi di sanalah di antara balasan yang akan kita terima. Jadi orang diriwayatkan orang-orang yang ini sekelilingan ini yang pada hari kiamat itu berduyun-duyun mencari untuk meminta pertolongan pada permulaannya meminta kepada Nabi Adam. Kata Nabi Adam, saya tidak ada syafaat. Kepada Nabi Ibrahim dan seterusnya, akhirnya kepada Nabi Muhammad. Yang awal-awal itu tadi indadannya nabi-nabi yang sebelum itu, saya tidak ada syafaat, saya tidak berhak memberi syafaat, saya tidak dapat memberi pertolongan. Jadi tapi yang dapat memberi syafaat ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni bersyukur kerana kita ni termasuk ataupun tergolong umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita ni dapat syafaat Rasulullah sallallahu wa ala alihi wa ashabihi, tadi sambung
2: teruskan.
1: Wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi tahir wa itratihi tahirin, maafkan saya. Wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi tahirin salatu wassalaman daimaini ila yaumiddin, dan atas segala keluarganya, dan maksudnya tu atas segala keluarganya tu, maksudnya tu salawat dan salam. Kan sini wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Disambung lagi wa ala alihi wa sahbihi, salawat dan salam ke atas ahli keluarganya tu, dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya dan segala ikutannya, wa itratihi tahirin, dan segala ikutannya daripada anak buahnya yang suci mereka itu, wa itratihi tahirin. Jadi bagi pengikut baginda, tabi'in itu, sahabat dan sebagainya itu adalah pengikut yang suci. Salatan wa salaman daimaini ila yaumiddin, akan rahmat dan salamnya yang berkekalan keduanya hingga hari kiamat. Jadi salawat dan salam ini akan kita ni selawatkan dan bagi salam. Macam kata ni selalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dijawab wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi di sana kata ni akan sentiasa berselawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga hari kiamat. Jadi kalau boleh kita ni amalkan ya. Kenapa? Seperti mana yang dikatakan dinyatakan sebelum ini, kerana dengan berselawat dan salam ini ke atas Nabi Muhammad dan ahli keluarganya dan sebagainya, tapi yang lebih fokus sebenarnya yang disyariatkan itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi ini salah kalau kita ni menambah wa ala alihi wa sahbihi ajmain ke apakah. Itu memang termasuk di antara selawat-selawat yang dianjurkan. Jadi di sini kenapa kita ni berselawat? Supaya kita ni termasuk ataupun mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi itu yang kita ni inginkan kan. Kalau kita ni rasa-rasanya, tapi saya rasa dia selamatlah semuanya ni, mesti ada juga ada dosa daripada kita ni tu. Jadi kita ni mohon syafaat lah supaya diri kita ni tu orang ada backup plan bah. Kita ni tak jaga sembahyang ke apakah, jaga amal, tapi tak tahu ada dosa kita ni di akhirat nanti dibalaslah. Mau tahu dosa kepada kedua ibu bapa ke, dosa mengumpat ke. Jadi dengan syafaat Nabi Muhammad SAW, sekurang-kurangnya, bukan lagi sekurang-kurangnya, memang akan dapat membantu kita ni nanti di akhirat insyaAllah. Tadi teruskan wa ba'du fa'lamu ya ma'asyiral muslimin waffaqanallahu wa iyyakum wa alhamana rushdana wa a'adana min syarri anfusina wa ba'du. Dan adapun kemudian dari itu, maka ketahui oleh kamu, hai segala orang muslimin, telah memberi faham akan kami dan akan kamu Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengilhamkan kami dan kamu. Di sini kalau kita lihat, dan mengilhamkan kamu, tapi di sana maksudnya mungkin pembetulan di sana lah, dan mengilhamkan, dan mengilhamkan ni pun ketinggalan mim. Ada mim di sana, dan mengilhamkan kami dan kamu cerdik, dan lindungkan daripada kejahatan diri kata ni. Jadi kalau kata ni baca sendiri-sendiri, mungkin dah faham
0: ni. Ya, pusing-pusing ni.
1: Pusing-pusing ah. Sebab
0: kalau saya baca malahkan ni, malahkan kamu dan kamu.
1: Dapat, insyaAllah. Tapi dengan ada bahasa Arabnya ni sedikit sebanyak dapat membantu. Jadi nya wabadu. Dan adapun kemudian dari itu, fa'lamu ya ma'asyiral muslimin, maka ketahui oleh kamu, hai segala orang muslimin. Jadi wahai orang-orang hendaklah ketahuilah oleh kamu sesungguhnya orang muslimin, artinya ketahuilah oleh kamu orang muslimin. Okey. Waffaqanallahu wa iyyakum. Telah memberi faham akan kami dan kamu. Waffaqanallah. Waffaqana na tu balik kepada kami dan kamu wa iyyakum kamu. Maafkan saya. Waffaqanallahu wa iyyakum. Telah memberi faham akan kami dan akan kamu. Allah. Allah lah yang memberikan faham kepada kita ni. Yang memberikan akal fikiran kepada kita ni. Dengan satu gambaran saja kita ni boleh faham. Berbanding dengan binatang ataupun haiwan-haiwan yang lain, kita ni tunjuk satu isyarat sudah faham. Apa isyaratnya ni, Haji Jaya?
0: Okay. Banyak
1: Like.
0: Like.
1: Orang tak sebayang ni kalau
0: thumbs
1: like. Thumbs up. Jadi banyak kan. Jadi dengan satu tu, Allah telah memberi pengetahuan kepada kita ni, memberi faham kepada kita ni.
0: Luas juga.
1: Jadi dalam masa, dalam makna yang lain, ia memberi akal fikiran kepada kita ni. Wa alhamana rushdana. Nah, ini cantiknya. Dan mengilhamkan kami dan kamu cerdik. Ya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan kepada kita ni akan kecerdikan. Kalau ada orang kena bagi akal, tapi yang dah cerdik. Tapi alhamdulillah, manusia ataupun ketanian ni diberi kecerdikan. Seorang-seorang ada keistimewaannya. Mungkin saya faham mudah membaca bahasa Arab. Mungkin. Tapi ada orang baru sedikit match nombor-nombor terus laju. Jadi itu keistimewaan seorang-seorang. Allah. Tapi siapa yang memberi? Sudah semestinya Allah subhanahu wa ta'ala. Rushdana, artinya rushdana kalau bahasa lain, kecerdikan ataupun hidayah. Kalau nada hidayah daripada Allah, macam mana cara sekalipun, kita ni akan dapat hidayah. Kalau kata ni, alhamdulillah lah, kata ni dilahirkan sebagai umat Islam. Cuba bayangkan kalau kata ni dilahirkan dalam agama yang lain. Nauzubillah min zalik lah tu. Alhamdulillah lah tu. Kalau Allah memberi hidayah kepada kita ni, wallahu a'lam, cuma anak kita ni di akhirat nanti. Jadi dengan sendirinya Allah lah yang memberi kita ni hidayah, rusydana. Wa a'azana min syarri anfusina. Kalau di sini maksudnya tu nya, dan lindungkan daripada kejahatan diri kita ni. Maksud yang sebenarnya sana ialah Allah lah yang memberi perlindungan diri kita ni daripada kejahatan diri kita ni sendiri. Diri kita di sininya, seolah-olah kalau kita ni lihat balasan ataupun keburukan kita ni yang kita ni hadapi, contohnya sakit ke, ditimpa musibah ke, dan sebagai bencana ke apa, bukannya daripada Allah semata-mata tu, mesti ada sebab. Ini saya selalunya, kalau saya ditimpa masalah ke apa, cepat-cepat saya muhasabah diri. Sebab apa tu?
0: Mesti ada sebab.
1: Mesti ada sebab bah. Kenapa katanya ditimpa musibah? Salah satunya ialah di antaranya tu cubaan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Adakah katanya sabar? Dan sebelum ini macam baru-baru ni saya menghadapi apa tu kereta rusak. Jadi time-time hujan kan, musim ini musim hujan. Tapi macam mana cara kita ni menghadapi? Jadi alhamdulillah dengan penit tani bersabar, ada banyak yang membantu.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Tapi itu tu, kenapa kereta rusak? Soalannya, kenapa kereta rusak? Jadinya saya selalu kalau ditimpa musibah macam mana ni, saya mau sabar diri. Kenapa ditimpa musibah? Jadi kata ni apabila ditimpa musibah, ini satu apa tu namanya motivasi diri kata ni untuk memperingati semula ataupun memperingati kata ni kepada Allah Maha Kuasa. Allah, kita ni balik semula kepada Allah. Allah Maha Berkuasa. Kadang-kadang kita ni rasa kita ni berkuasa, tapi sebenarnya Allah yang lebih berkuasa.
0: Betul.
1: Jadi itulah cantik ni sebenarnya. Okay, kita ni sambung lagi ya. Lindungkan daripada kejahatan diri kita. Inna salata imaduddin wa ajallu mabanil islamil khams ba'da syahadatain. Yang kira-kira bermaksud bahawasanya sembahyang lima waktu itu, bukan ayat Jijaya. Bahawasanya sembahyang lima waktu itu tiang agama, dan yang terlebih besar kejadian rukun Islam yang lima perkara kemudian daripada mengucap dua kalimah syahadat. Inna salata imaduddin. Jadi jelasnya ini seperti mana diriwayatkan bahawa sembahyang itu ialah tiang agama. Kalau kata ni apa tu inda kerjakan, maka runtuh kata ni dengan sendirinya meruntuhkan agama tu. Inna salata imaduddin wa ajallu mabanil islamil khams ba'da syahadatain. Yang kira-kira bermaksud

0: nya bahawanya apa sembahyang itunya lebih yang terlebih besar kejadian rukun Islam yang lima perkara itu. Kemudian di sini bukannya kemudian yang lalu ah, tapi nya selepas daripada mengucap dua kalimah syahadat. Jadi kalau kita ni lihat rukun apa tu Islam ada lima, dua kalimah syahadat, mengucap dua kalimah syahadat, menunaikan sembahyang, mengerjakan puasa, mengeluarkan zakat, dan terakhir ialah menunaikan ibadah haji. Fardu haji bagi orang yang ada kemampuan. Jadi kalau kita ni lihat selepas saja daripada mengucap dua kalimah syahadat, kita ni diwajibkan ataupun rukun kita ni yang kita ni perlu kerjakan kefarduan kepada kita ni umat Islam ialah menunaikan sembahyang. Jadi itu cantik ah. Selepas daripada syahadah, artinya kalau dalam erti kata lain, kalau kita ni memeluk agama Islam ataupun kalau kita ni orang yang beragama Islam, kata ni mengucap dua kalimah syahadat, memanglah macam kalau kata ni dulu kanak-kanak zaman-zaman sekolah dulu main-main ni ucap-ucapan kafir kau syahadahnya jadi itulah. Tapi itu nama masih zaman-zaman kanak-kanak tu namanya baybun lah. Tapi itu tu maksud saya tu sembahyang tu penting selepas katanya daripada melepaskan syahadah. Dan alhamdulillah syahadah tu sentiasa kita ni ucapkan di dalam sembahyang. Jadi pentingnya sembahyang artinya selepas apa tu
1: selepas daripada syahadah.
0: Selepas dari syahadah. Kerananya macam mana kenapa pentingnya artinya ia umpama tiang. Tiang Islam. Kalau kata ni dia sembahyang dengan sendirinya kata ni dia mendirikan tiang atau ataupun iman kata ni indah teguh. Kata ni Islam tapi ini sembahyang. Kalau kita ni lihat nanti insyaAllah kita ni akan faham apa maksudnya di sini ni.
1: Betul.
0: Ini cantiknya. Kita ni teruskan. Wa mahalluha minad din majallur ra'si minal jasadi. Fakama annahu la hayata liman la ra'salah. Fakazalika la dina liman la salatalah. Kazalika warada fil akhbar. Saya ulang lagi sekali mungkin kurang jelas ah. Wa mahalluha minad din majallur ra'si minal jasadi. Fakama annahu la hayata liman la ra'salahu. Fakadzalika la dina liman la salatalah. La salatalahu kazalika warada fil akhbar. Artinya dan tempatnya daripada agama seperti tempat kepala daripada tubuh. Maka seperti bahawasanya tiada hidup bagi orang yang tiada kepala baginya. Maka maka demikianlah tiada agama bagi orang yang tiada sembahyang baginya. Demikian telah datang pada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kepentingan sembahyang. Kedudukannya tu hanya mahalluha di sininya dan tempatnya tempat sembahyang atunya daripada agama seperti tempat kepala. Daripada tubuh. Tubuh badan kata ni kan ada kepala. Maka sepertinya seperti bahawasanya tiada hidup bagi orang yang tiada kepala baginya. Jadi kalau kata ni dia ada kepala, cuba bayangkan.
1: Dia hidup lah.
0: Mana hidup? Kena pancong.
1: Kena pancong sudah.
0: Macam mana boleh orang hidup ah? Itu ajaib tu kalau hidup.
1: Siluman adalah cerita dia no. Cerita-cerita Melayu siluman.
0: Itu lain lagi tah. Itu trik saja tu.
1: Cerita dongeng.
0: Wallahu alam lah. Tapi di sini umpamanya tu diumpamakannya tu sembahyang atau umpama kepala
1: dalam tubuh badan.
0: Dalam tubuh badan katanya ni. Artinya kalau tidak ada kepala, katanya tidak boleh hidup.
1: Betul.
0: Kalau boleh hidup, beritahu saya siapa boleh hidup tanpa kepala. Kepala tu penting ah. Jadinya maafkan saya. Jadinya maka demikianlahnya sembahyang atunya tiada agama bagi orang yang tiada sembahyang. Jadinya kalau orang yang dah sembahyang tiada agama baginya. Jadi macam ia mendirikan agamanya lah. dugu-dugu na hidup lah, dalam arti kata lain dugu-dugu.

0: guna hidup bah.
1: Ya, ibadatnya cuma itulah.
0: Sia-sia saja. Sia-sia saja hidup dan sembahyang. Jadi ataupun tengah apa tu kalau lagunya tu saya lupa sudah. Walaupun hidup seribu tahun. Cantik kan tu lagunya tu.
1: Kalau anda sembahyang
0: apa gunanya? Lagunya? Jadi sia-sia.

سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان

Baik, kau dah mendengar yang dirahmati Allah. Untuk seterusnya kita ikuti bersama siaran langsung bacaan tarhim dan seterusnya azan fardu subuh dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan.

Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Auda pendengar yang dirahmati Allah, demikian tadi seruan azan fardu subuh dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Dan untuk panduan kita bersama masuk waktu syuruk ialah pada pukul 6.06 pagi, masuk waktu duha 6.28 pagi, azan fardu zuhur 12.08 tengah hari, azan fardu asar 3.24 petang, azan fardu maghrib 6.07 petang, dan azan fardu Aisyah 7.17 malam nanti. Untuk hari ini Selasa 2 Jumadil Awal 1448 Hijriah, bersamaan 13 Oktober 2026 Masihi.

شريك له.

الله أكبر.

العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم.
0: الله أكبر.

شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالمقر وتنفرج بالقرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. الحمد لله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Perbaikilah segala urusan kami dan janganlah Engkau membiarkan kami tanpa pertolongan Engkau walau hanya sekejap. Ya Allah, kami berada di waktu pagi kerana Engkau, kami berada di waktu petang kerana Engkau, kami hidup kerana Engkau, kami mati kerana Engkau, dan hanya kepada Engkaulah tempat kami kembali. Ya Allah, pencipta langit dan bumi yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, Engkau pemelihara segala sesuatu. Para malaikat menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Sungguh kami berlindung kepada Engkau dari keburukan diri kami dan dari kejahatan syaitan yang terkutuk beserta pengikutnya. Ya Rabb, kami berlindung kepada Engkau supaya kami selamat dan dari keburukan yang akan menimpa kami atau keburukan yang akan kami timpakan kepada muslim yang lain. Kami berada di waktu pagi dan petang menyatakan bahwa segala kerajaan adalah milik Allah dan segala puji hanya bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah, dengan keesaannya tiada sekutu baginya. Ya Allah, sungguh kami mohon kepada-Mu akan kebaikan hari ini dan kebaikan hari esok. Sungguh kami berlindung dari keburukan hari ini dan keburukan hari esok. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari kemalasan dan kesombongan, serta kami berlindung kepada Engkau dari siksaan api neraka. Ya Allah, kami berada di waktu pagi dan petang menyatakan bahwa segala kerajaan adalah milik Allah dan Tuhan semesta alam. Sungguh kami mohon kepada Engkau akan kebaikan hari ini. Pada hari ini kami mohon kemenangan, pertolongan, pencerahan, keberkatan, kesehatan, keafiatan dan petunjuk Engkau. Kami berlindung kepada Engkau dari keburukan hari ini dan keburukan hari esok. Kami berada di waktu pagi dan petang untuk berada dalam kesucian Islam. Kami mengesahkan Allah dengan kalimah Tauhid. Kami beragama dengan agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama leluhur kami Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia adalah seorang yang lurus dalam beragama dan dia tidak termasuk golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Rahmatilah keduanya sebagaimana keduanya mengasihani kami sejak kami kecil. Ya Allah, kami bermohon kepada-Mu dengan keberkatan Nabi-Nabi-Mu al-Amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi aulia dan orang saleh. Dan kami mohon kepada-Mu dengan keberkatan nama-nama-Mu al-Asma'ul Husna, sifat-sifat-Mu yang agung dan kelimah-kelimah-Mu yang sempurna, supaya Engkau memata-matai dengan zat inayah ketuhanan-Mu yang Rabbaniyah dan menjaga jalan dengan jalan pemeliharaan-Mu yang As-Samadaniyah kepada kebawah dunia yang maha mulia pedukai Seri Bikinah Sultan Haji Hasan Al-Bulkiyah Mu'izzaddin wa Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Manasifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Pertua Negara Darussalam dan kebawah dunia yang maha mulia berduka Seri Baginda Raja Isteri Pihiraan Adal Saliha Binti Almarhum Pihiraan Pemanca Pihiraan Haji Muhammad Anam. Ya Allah, diharapkanlah rezeki kami dan ahli kerabat Baginda, putera puteri Baginda, rakyat Baginda, para jamaah yang hadir dan kaum muslimin sekaliannya. Ya Allah, kekalkanlah Baginda untuk mendapat manfaat dengan lanjut usia, dianugerahkan dengan sihat, afiat dan kesenangan. Ya Allah, lanjutkanlah usia Baginda demi kebaikan urus takbir negara dan kesejahteraan rakyat Brunei Darussalam.
Sampaikanlah wawasan baginda untuk menuju jalan hidayah dan kebenaran. Ya Allah, jadikanlah negara Brunei Darussalam ini makmur dengan kemajuan, keselamatan, keadilan, kebaikan dan keberkatan, agar rakyat hidup makmur dengan kebajikan, kemewahan dan keamanan dan kemajuan. Ya Allah, lindungilah kami dan khasnya raja kami dari segala macam bala, wabak, penyakit, ketentuan yang buruk, dan hindarkanlah kami dari kejahatan musuh yang zalim. Ya Allah, kurniakanlah hidayah kepada kami dan berkatilah kami dan berilah taufik kepada kami semua untuk mentaati-Mu, dan jadikanlah kami tergolong orang-orang yang memberi jalan petunjuk, dan orang-orang yang memberi petunjuk bukan orang yang menyesatkan dan bukan pula orang yang disesatkan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata wal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.

Auda pendengar yang dirahmati Allah, demikian kita ikuti bersama secara langsung sembahyang fardu subuh dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Dan untuk panduan kita bersama masuk waktu syuruk ialah pada pukul 6.06 minit pagi, masuk waktu duha 6.28 minit pagi, azan fardu zuhur 12.08 minit tengah hari, azan fardu asar 3.24 minit petang, azan fardu maghrib 6.07 minit petang, dan azan fardu isya 7.17 minit malam nanti. Hari ini Selasa 2 Jumadil Awal 1448 Hijrah, bersamaan 13 Oktober 2026 Masihi. Dan kami dari Nur Islam mengucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu subuh.